gue pekan baru teman terbaik kamu teman produ ya. Good morning and selamat pagi teman produ ya. Masih di sepada selamat pagi teman produ ya. Dan aku ngucapin selamat pagi lagi deh buat kamu teman produ ya, yang mau menjalankan aktivitas kamu hari ini, yang memanfaatkan weekend kamu, atau yang hari Sabtunya tetap harus bekerja teman produ ya. Harus tetap semangat teman produ ya. Dan jangan lupa juga ya, kalau mau menjalankan aktivitas di hari ini teman produ ya, selalu diawalin sama yang namanya sarapan teman produ ya. Kalau tadi malam ya, apalagi buat kamu yang tidurnya mungkin kurang atau belum cukup ya, kalau bisa sih agak di dipanjangin dikit tidurnya teman produ ya. Gak apa-apa teman produ ya, karena buat istirahat ya, weekend itu memang selalu dimanfaatin buat istirahat teman produ ya. Manfaatin dengan sebaik-baiknya teman produ ya. Dan jangan lupa sarapan buat isi dan recharge energi kamu. Kalau gitu teman produ ya, nanti kita masih ada di informasi di sepada. Selamat pagi teman produ ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Nah, di tengah tren gaya hidup anak muda nomor 2 yang terus berubah, ada satu hal yang lagi jadi perhatian serius, yaitu penggunaan vape atau rokok elektrik. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menilai vape ya saat ini menjadi salah satu ancaman bagi generasi muda. Banyak remaja nganggap vape lebih aman dibanding rokok konvensional karena bentuknya yang modern dan pilihan rasanya yang beragam. Padahal nomor 2, vape tetap mengandung zat adiktif kayak nikotin yang bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, BPOM sendiri mengingatkan bahwa penggunaan vape pada usia muda dapat berdampak pada kesehatan dan juga perkembangan tubuh. Selain itu, kebiasaan ini juga berpotensi membuat seseorang semakin sulit lepas dari ketergantungan nikotin di kemudian hari.

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kabar baik teman Produa datang dari dunia perkereta apian Indonesia. KAI Services baru aja meresmikan mass transit frontliner di Surabaya. Fasilitas ini disiapkan khusus untuk para petugas garda terdepan kayak pramugara dan juga pramugari kereta yang sering berpindah kota saat bertugas. Dengan adanya mass transit ini teman Produa, mereka bisa beristirahat dengan lebih nyaman sebelum kembali melayani penumpang. Langkah ini menunjukkan kalau kenyamanan pekerja juga jadi perhatian penting yaitu Pemprov 2, karena ketika petugas mendapatkan fasilitas yang baik, biasanya pelayanan kepada masyarakat pun bisa semakin maksimal. Apalagi industri transportasi saat ini terus berkembang dan juga membutuhkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan juga profesional. Nah, buat teman Pemprov 2 yang sedang mempersiapkan karir nih ya, ini juga jadi pengingat nih kalau lingkungan kerja yang baik bukan cuman gajinya aja yang gede teman Pemprov 2, tapi juga soal kesejahteraan dan juga kenyamanan para pekerjanya.

0: persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
4: Biar cepet mateng, Kak.
3: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
4: Beneran bisa loh. Karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
3: Serius? Bukan bohongan?
4: Bener. Ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Kabar menarik lagi teman Pro 2 datang dari KAI Services lagi ya, yang membuka peluang kemitraan UMKM di lingkungan kampus IPB. Program ini jadi langkah KAI Services untuk mendukung pelaku usaha lokal agar bisa berkembang lebih luas. Jadi bukan cuma jualan ke teman atau teman kampus ya, atau lewat media sosial aja, tapi ada kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih besar melalui kolaborasi dengan perusahaan. Dan buat anak muda teman Pro 2, ini jadi bukti kalau UMKM sekarang tuh nggak bisa lagi dipandang sebelah mata, karena banyak bisnis yang awalnya cuma usaha sampingan aja ternyata bisa tumbuh karena berani memanfaatkan peluang dan juga membangun jaringan. Apalagi saat ini kreativitas jadi modal penting teman Pro 2, mulai dari kuliner, minuman kekinian, produk kerajinan, sampai merchandise lokal punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi kalau kamu teman Pro 2 yang lagi merintis usaha atau punya ide bisnis nih, jangan ragu aja ya untuk mulai dari sekarang, karena peluang besar tuh sering banget datang dari langkah kecil yang konsisten.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Kabar terbaru Tumam Pro 2, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR terus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir tahun lalu. Saat ini sejumlah anggaran dari pemerintah pusat mulai terrealisasi untuk mendukung pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan pendidikan, dan juga kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Tumam Pro 2 berharap proses rehabilitasi ini ya bisa berjalan lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan juga aman. Dan Tumam Pro 2, dari sini kita bisa belajar ya kalau penanganan bencana itu bukan hanya soal bantuan darurat aja, tapi juga tentang gimana membangun kembali kehidupan masyarakat biar lebih tangguh menghadapi masa depan. Dan semoga seluruh proses pemulihan berjalan lancar Tumam Pro 2, dan masyarakat yang terdampak bisa segera untuk bangkit kembali. Kalau gitu Tumam Pro 2, kita lanjut lagi di Spada Special Weekend di jam 8 nanti Tumam Pro 2. Keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

Lobo Lobo Lobo FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan selamat pagi teman Pro 2. Ya udah jam 8, gak kerasa udah makin naik mataharinya teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya hari ini gak terlalu menyengat mataharinya, karena cuaca di Pekanbaru teman Pro 2 agak sedikit berkabut untuk hari ini ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi pengen nih menjalankan aktivitas di luar ruangan, kayaknya udaranya masih cukup sejuk teman Pro 2. Dan kayaknya kalau buat weekend nih kita gak ngapa-ngapain, itu kayaknya kurang afdol aja gak sih teman Pro 2. Kecuali kalau kamu memang manfaatin weekend kamu memang buat istirahat ya. Kalau gitu teman Pro 2 ya, karena ini kita ada di pada special weekend. Selamat pagi teman Pro 2 special weekend. Dan nanti kita bakal ngebahas salah satu hal seru teman Pro 2, dan hal-hal yang mungkin bisa bikin kamu mikir ya, kenapa tuh weekend tuh rasanya cepet banget. Kalau gitu nanti aja teman Pro 2, keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
3: Produk FM, teman terbaik.

Kalau lagi weekend kayak gini teman Pro 2, wah kayaknya memang paling enak nih jadi orang yang langsung jadi manusia paling bebas kali ya teman Pro 2. Tidur semaunya, scrolling TikTok sampai lupa waktu kali ya, ngegame atau nontonin series kamu ya yang satu musim dalam satu hari nih. Wah, rasanya seru banget teman Pro 2. Tapi ternyata ada beberapa kebiasaan weekend kamu teman Pro 2 yang diam-diam bikin hari Senin kamu tuh kerasa jadi lebih berat. Dan banyak orang ngira tuh Monday Blues itu muncul karena nggak suka hari Senin. Padahal bisa aja nih penyebabnya hal lain teman Pro 2, kayak kebiasaan kita sendiri saat akhir pekan nih teman Pro 2. Bukannya recharge energi, malah bikin badan dan pikiran kamu makin capek. Nah, ada beberapa kesalahannya juga teman Pro 2 ya. Pagi ini kita bakal ngebahas teman Pro 2 kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya sih sepele, tapi efeknya bisa bikin Senin kamu tuh kerasanya kayak beratnya banget teman Pro 2. Keep stay tune aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Terjadi korek api. Puntung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Nah, screen time berlebihan nomor 2 bisa jadi salah satu penyebab utama kenapa Senin kamu tuh rasanya berat banget. Apalagi kalau dilakuin sampai larut malam nomor 2 sampai lupa waktu ya, sampai subuh gitu ya. Cahaya dari layar gadget tuh dari layar HP kamu bisa bikin otak sulit relax dan ganggu kualitas tidur. Belum lagi kebiasaan begadang pas weekend nomor 2 banyak yang mikir karena mumpung libur gitu ya. Tidur jam 2 pagi atau jam 3, jam 4 itu gak masalah katanya teman pro 2. Padahal tubuh kita tuh punya yang namanya jam biologis. Nah, ketika jadwal tidur tuh berubah drastis, Senin pagi tuh badan bisa kerasa kayak habis perjalanan jauh banget teman pro 2. Jadi rasanya kayak capek banget gitu ya. Makanya walaupun weekend, usahain aja teman pro 2 tetap ngejaga jam tidur kamu yang gak terlalu berbeda dari hari biasanya. Gak harus tidur jam 9 malam juga ya teman pro 2. Yang penting jangan sampai tubuh kamu tuh pas alarm bunyi ya di hari Senin itu gak kaget teman pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
3: Ayo otak.
4: Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
5: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang.

Dan ternyata Tomah Moro 2 bukan cuman rembahan seharian aja nih ya, pas weekend, yang bisa bikin hari Senin kamu tuh kerasa berat banget. Tomah Moro 2 terlalu sibuk juga bisa jadi salah satu penyebabnya. Misalnya, masih ngerjain tugas kantor atau tugas kuliah kamu Tomah Moro 2 sepanjang weekend, yang akhirnya otak gak punya waktu untuk bener-bener istirahat. Kayak Sabtu kerja, Minggu kerja, Senin dateng, tapi energi kamu udah habis duluan Tomah Moro 2. Jadi kamu tuh gak bener-bener ngerasain weekend Tomah Moro 2. Nah sebaliknya, ada juga yang terlalu santai sampai lupa nyiapin minggu berikutnya. Outfit kamu belum siap, jadwal berantakan ya, tugas belum dicek, yang akhirnya Senin pagi kamu jadi panik Tomah Moro 2. Pernah gak sih? Relate gak sih? Nah cukup luangin waktu aja sekitar 15-20 menit di minggu sore ya untuk nyusun agenda di hari Senin ya Tomah Moro 2. Nah percaya deh, hal kecil kayak gitu tuh bisa bikin Senin kamu tuh kerasa jauh lebih tenang ya, dan juga terkontrol Tomah Moro 2.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Salah satu lagi kebiasaan yang sering banget terjadi teman Produe pas weekend adalah mager total alias malas gerak teman Produe. Padahal olahraga ringan aja teman Produe, kayak jalan pagi ya, jogging santai di CFD kali ya, atau bersepeda atau stretching aja nih di rumah buat malas yang keluar. Cubi juga bisa ngebantu tubuh kamu tetap segar. Nah, pas saat tubuh aktif bergerak, mood itu juga biasanya ikut membaik teman Produe. Selain itu, sosialisasi teman Produe, susah banget nyebutnya ya. Sosialisasi berlebihan juga bisa bikin energi kamu terkuras. Weekend tuh ya memang waktu yang pas buat kumpul bareng teman Produe. Tapi kalau kamu punya jadwal nongkrong yang penuh nih dari pagi sampai malam tanpa waktu untuk diri kamu sendiri, tubuh dan pikiran kamu juga bisa ikut kelelahan atau kecapean teman Produe. Nah, jadi kunci weekend itu yang ideal itu bukan harus produktif terus atau rebahan terus teman Produe, tapi ya tetap balance teman Produe, seimbang ya, harus seimbang. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk bergerak, ada waktu untuk senang-senangnya, dan juga ada waktu untuk prepare untuk menghadapi Senin dan juga Minggu yang baru teman Produe. Karena tujuan akhir pekan nih atau weekendnya sebenarnya bukan untuk sekedar libur aja, tapi buat nge-recharge energi kamu teman Produe, biar kita bisa lebih siap menjalani hari-hari berikutnya, biar lebih semangat teman Produe. Kalau gitu teman Produe, kita close dulu ya untuk pada special weekend di pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana teman Produe, karena abis ini bakalan ada Musicpreneur RRI Network dari Produe Jakarta. Nanti kita seru-seruan bareng mereka, dan kita bakalan ketemu lagi di jam 10 teman Produe untuk Produe Hitlist. Makanya pantengin terus, jangan kemana-mana.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu di pagi hari, teman Pro 2 di jam 9, gue tidak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga, teman Pro 2, di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo Mas.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger
0: ya? Seger. Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya? Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas.
0: Masih Mas Anang. Oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini.
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan manajer sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut
0: ya.
1: Kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau dia, belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Kak Meta Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa.
1: Gak bisa, tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing
0: ya. Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh,
1: iya. Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Katanya. Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu, makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah ladang gitu kan.
0: Iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau Nang. Iya jadi.
1: Love you, Ma.
0: Nah. Mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
1: Iya kayaknya mama nonton nggak ya?
0: Nonton nggak ya?
1: Halo Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya?
1: Alhamdulillah.
0: Btw tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: Oke.

0: 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z.
0: Udah Gen Z, dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal.
0: Layer vokal. Oke, okay, oke. Okay. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar,
1: Pika Iskandar
0: dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dan PK Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika, bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya, kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi, tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku gak ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku gak ikut kan. Jadi pas gitu tahu, pas gitu jadi lagunya,
0: wah gila. Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take vokalnya
0: banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet enggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah, tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian nggak ada.
0: Oke. Sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih, suara, pita suara,
0: iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali sampai aku bilang
1: sama Kak, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati
0: deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga kebawa suasana kan. Jadi aku juga enjoy kan.
0: Iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya. Betul.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin. Untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream.
0: Iya.
1: Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya, kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman Perdua, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman Perdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio, teman Perdua. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP. Nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipper-clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Karena aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik, yaitu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, gimana? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Buat jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepet sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Negresandaru pamit dan juga
1: Ardi Tio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Pekanbaru menggelar kegiatan edukasi dan sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS bertema Sinergi Pendidikan Kesehatan Mewujudkan Generasi Muda Riau yang cerdas, sehat, dan bebas stigma HIV atau AIDS. Di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan pelajar SMA dari berbagai sekolah di Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Makarios Anwar, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Pekanbaru. Dalam sambutannya, Makarios menjelaskan bahwa peserta yang diundang merupakan siswa-siswi yang aktif dalam organisasi sekolah dan diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya nomor 2, Kota Pekanbaru akan genap berusia 242 tahun pada 23 Juni mendatang. Menyambut momentum tersebut, sejumlah masyarakat dari kalangan generasi Z menyampaikan berbagai harapan untuk kemajuan ibu kota Provinsi Riau itu di masa depan. Salah seorang warga, Fatimah Putri Yulianto, berharap Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dengan perhatian yang lebih serius terhadap persoalan kebersihan lingkungan. Dan menurutnya, sebagai kota yang terus mengalami pertumbuhan penduduk, pengelolaan sampah harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dan masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Memperingati hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, sejumlah warga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di ibu kota Provinsi Riau tersebut. Perbaikan fasilitas umum, penataan kawasan pagar, hingga penanganan persoalan sampah dinilai mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Fatimah Putri Yulianto, menilai perubahan yang terjadi di kota ini cukup signifikan. Ia mengaku merasakan langsung perkembangan Pekanbaru selama 17 tahun menetap di kota tersebut, terutama dari sisi kebersihan dan juga penataan kawasan pasar. Menurut Fatimah, upaya pemerintah dalam memperbaiki wajah kota perlu terus dilanjutkan agar masyarakat semakin nyaman beraktivitas. Ia berharap berbagai program pembangunan yang telah berjalan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
0: 88,4 FM Produa RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
2: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah. Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan. Trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026 jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produa.
5: Teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam buat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo, halo teman Pro 2. Dan kita ketemu lagi teman Pro 2. Kita ketemu di santai siang kali ini teman Pro 2. Diawalin dengan Pro 2 Hitlist seperti biasa di jam 10 sampai jam 12 bakalan ada Pro 2 Hitlist buat kamu. Program yang memang spesial buat kamu teman Pro 2. Langsung aja ya request-request lagunya untuk nemenin kamu di Sabtu siang hari ini. Di jam 10 teman Pro 2 sampai jam 12 nanti. Tapping aja langsung teman Pro 2 di WhatsApp di 0811-760-0884. Langsung di save dan juga langsung di follow di Instagram teman Pro 2 di @pro2pku. Langsung aja di typing teman Pro 2. Barusan udah aku upload juga ya di story Instagram. Kalau gitu aku tungguin teman Pro 2 lagu-lagu kamu di siang hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stop! Lihat tuh lampunya merah, jadi kamu tuh harus berhenti.
2: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.
3: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita

penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di Bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

0: keluarga mereka.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Remuk NG Carvalho Tomompro 2, dan itu tadi requestan dari kamu juga ya, dari spesial buat kamu Tomompro 2. Dan kali ini aku bacain lagi dari WhatsApp Tomompro 2 ya. Ini dari Putra nih, katanya mau request lagu It Gitaf katanya. Oke, mungkin di depan Buram. Oke. Memang Buram sih Tomompro 2 ya, karena Pekanbaru kayaknya hari ini lagi kabut ya, Tomompro 2 ya, kabut asap ya. Dari tadi pagi ya. Dan memang masih Buram Tomompro 2, mungkin di depan Buram, bukan mungkin lagi, memang iya Buram. Itu kita puterin Tomompro 2 abis ini ya. Terus aku cariin lagi Tomompro 2 ya. Siapa ya? Ini deh. Dari Wahyu nih Tomompro 2 katanya mau request lagu yang Seventeen, Tanpa Pesan Terakhir. Oke. Kita masukin Tomompro 2 ya, lagu yang cukup deep banget dari judul ya, Tomompro 2 ya, Tanpa Pesan Terakhir, Tanpa Last Chat katanya. Last chat gitu. Kalau gitu satu lagi deh Tomompro 2 aku pilihin ya, dari ini nih. Bingung Tomompro 2 banyak. Dari oh ini dari Wawan Tomompro 2 katanya mau Hindia. Wah, apa aja yang penting Hindia katanya. Oke, boleh. Kita masukin Tomompro 2 Hindia. Nanti kita pilihin deh ya. Kayaknya yang paling enak buat didengerin hari ini Tomompro 2 kayaknya yang Berdansa Lah Karir Tak Ada Artinya. Ini cocok banget gak sih Tomompro 2? Boleh didengerin ya di siang hari ini, di weekend kali ini ya. Lagu-lagu yang memang untuk nikmatin masa-masa kita Tomompro 2. Kalau gitu ini dia, mungkin di depan Buram, It Gitaf.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Sipahku Gelang. Hah? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
5: Gak tahu.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Hah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Sipatu Gelang dari Jerman.
4: Ah, serah deh.

Berdansa lah karir tak ada artinya teman pro 2. Ya kalau weekend gak ada artinya teman pro 2 ya, karena libur gitu. Memang enak banget di rumah aja kali ya hari ini. Kalau gitu teman pro 2, aku mau say thanks dulu buat kamu yang udah nemenin aku dari jam berapa tadi, jam 5 teman pro 2 ya. Dari subuh tadi teman pro 2 udah dengerin aku dan juga udah request-request lagu buat siang hari ini. Dan buat kamu yang mau request lagu nanti teman pro 2, masih boleh banget sampai jam 12 siang kayak biasa teman pro 2. Dan bakalan dilanjutin sama sama siapa ya? Sama tiba teman pro 2, dan dia udah sangat bersemangat di sini teman pro 2 buat menghibur kalian semua. Kalau gitu teman pro 2, aku mau pamit dulu dari ruang dengar kamu dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Tifa di sini. Pastinya masih di santai siang dan juga nanti bakal ada di sore-sore ceria. Tifa bakal temenin kamu sampai jam 6 sore, teman Pro 2. Dan melanjutkan tadi perjuangan Gibran, satu jam ke depan kita bakal terima request dari kamu teman Pro 2. Langsung aja lewat WhatsApp kita 0811 760 0884, atau bisa juga lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru. Dan tadi kayaknya Tifo udah cek-cek sedikit Instagram, ada juga yang mau request lagunya Mesahira di ujung minggu. Of course, itu sudah sangat-sangat di ujung minggu, minggu kedua ya dari bulan Juni. Kalau gitu dengerin dulu deh, ada si apa ini namanya, ada Mesahira dengan di ujung minggu. Nanti juga kita bakal puterin buat kamu, ada Piwi Gaskin dengan dekat ya. Enjoy.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan. Teman terbaik kamu. Hit Music Station
4: Rudawa. Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Next teman pro 2, kali ini kita mau bacain dulu deh yang dari WhatsApp. Tadi masih ada, wait a minute. Okay. Tadi ada yang request nih lagunya Fajar Nur. Siapa aja nih? Ada Brad Jenny, Sembutan Paku, Fajar Nur. Terus juga ada El Syafa juga mau dengerin Fajar Nur yang Sembutan Paku ya. Siap, nanti kita puterin yang ini. Siang Kativa, request di ujung minggu by Mesahira, makasih. Nana, Mesahira yang di ujung minggu deh kita puterin ya. Tapi kayaknya Nana juga udah menikmati deh lagu dari si Mesahira di ujung minggunya. Oke, abis Fajar Nur, kita move ke WhatsApp dulu. Tadi ada WhatsApp yang cukup lumayan panjang nih ya pesannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar setia RR Pekanbaru Riau, kembali hadir menyapa, okay. Selamat siang, selamat hari Sabtu dan selamat bertugas kepada penyiar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan serta keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Amin. Oke, ini agak lumayan panjang, tapi kita langsung masuk ke ininya ya, judul lagunya ya, dari Sang Dewi yang dibawakan oleh Liodra. Katanya sih semoga lagunya bisa menjadi hiburan yang menyejukkan hati. Oke, dari siapa nih? Dari Lestari. Lestari katanya mau request lagunya Liodra. Liodra yang Sang Dewi featuring dengan Andi Rianto ya. Oke, kita puterin nanti setelah dari Fajar Nur yang Sembuh Tanpa Aku. Tapi kita puterin dulu ada Fajar Nur yang Sembuh Tanpa Aku, baru nanti disusul sama Liodra yang Sang Dewi ya. Enjoy teman-teman berdua.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

Yes, teman Pro 2, masih bareng Tifa di sini. Dan tadi katanya ada yang mau request lagunya si Bernadia. Oke, kita buat menyenangkan, kita puterin buat kamu teman Pro 2. Terus ada juga lagunya dari Ariana Grande dengan Supernatural akan Tifa putarkan buat kamu. Terus juga nanti lagu terakhir, ini mau cek dulu deh WhatsApp. Oh, WhatsApp Nihil yang dari Instagram tadi kebanyakan ini nih lagunya si siapa tadi? Si yang udah kita puterin pokoknya. Ada tadi. Ya, terus juga ada yang mau request lagunya dari Nabila Takia. Nabila Takia dengan Chai Gil katanya. Oke, tiga lagu ini dulu ya. Kita puterin buat kamu teman Pro 2 untuk di sesi keberapa ini untuk Pro 2 Hitlist. Terus juga kalau kamu mau request masih boleh sampai dengan jam 12 ini kita masih puterin lagu favorit kamu teman Pro 2. Dan pastinya kalau kamu mau request lewat WhatsApp, kita masih sama nomor WhatsAppnya di 0811-7600-884 atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Ini dia ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

Teman Pro 2 masih bareng Tifa di sini dan kita masuk sesi terakhir untuk Pro 2 Hitlist ya. Dan kayaknya kita bakal puterin aja deh lagunya dari Mahalini ya teman Pro 2, karena di Instagram dan juga WhatsApp semua lagunya udah Tifa puterin nih. Tapi kalau kamu mau request lagi masih bisa kok teman Pro 2, esok hari masih di jam yang sama dari jam 10 sampai dengan jam 12 teman Pro 2. So kita bakal dengerin lagunya Mahalini sebelum nanti kita masuk di program selanjutnya. Ini ada pastinya kalau di hari everyday bakal ada Muda Kreatif, dan nanti juga akan ada Sportpedia, terus juga akan kita hadirkan top 20 no lokal di jam 2 sampai dengan jam 3 sore, sama ada top 20 barat lokal dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu deh lagunya dari Mahalini ya dengan Buru-Buru. FYI lagunya ini dirilis Mei 2023. Enjoy.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sebagai orang Indonesia, pasti udah akrab banget sama yang namanya jamu, teman Produa. Karena jamu ini juga merupakan warisan budaya Indonesia gitu ya, yang merupakan ramuan tradisional yang tentunya diolah dari bahan-bahan alam. Dan emang sejak dulu tuh, jamu emang dipercaya punya khasiat buat jaga kesehatan dan juga ngebantu meredakan berbagai keluhan tubuh. Dan penggunaan jamu secara terus-menerus dan bertahan serta berkembang, sehingga ini juga menjadi bagian gak terpisahkan ya dari gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Tapi ini kalau di era modern, apakah jamu ini juga masih menjadi peluang bisnis yang menjanjikan? Nah, kita bakal bahas teman Produa di Muda Kreatif untuk hari ini. Apakah jamu tradisional apa masih bisa untuk dimodernisasikan? So, temukan jawabannya teman Produa di Muda Kreatif sampai dengan jam 1 siang ini. Stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Teman berdua, nanti kita lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Muda Kreatif siang hari ini, ngebahas tentang jamu modern di era saat ini gitu ya, untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Tapi kita akan masuk dulu teman berdua di ruang religi untuk hari ini. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian Quran Surah Al Imran ayat 183 hingga 186. Dan nanti juga akan disambung ataupun disusul dengan Kumandang Azan Zuhur wilayah Kota Pekanbaru dan yang sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu teman pro 2 yang ingin bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, sudah bisa untuk mengambil air wudhunya terlebih dahulu ya. So stay tune di sini di program 2 Pekanbaru.

غرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
6: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
7: Iya, penanganan bencana alam terus
8: menghantam. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Teman Pro 2 masih bareng Tifah ya, di edisi hari ke berapa nih? Hari ke-13 bulan Juni 2026. Dan pastinya juga di siang hari ini kita masih bahas soal perjamuan duniawi. Ya mungkin kalau disebut jamu, di bayangan kita tuh kayak, wih ini adalah ramuan yang penuh dengan minuman pahit gitu, yang dipaksa minum ke tubuh kita. Yang dulu mungkin waktu masih kecil, ada juga tuh jamu yang dikhususkan untuk anak-anak, emang rasanya manis gitu ya. Tapi beda banget dengan jamu-jamu yang diminum orang dewasa, teman Pro 2. Rasanya tuh kayak, kok bisa ya ini disebut sebagai minuman gitu. Tapi ya tentunya di tangan anak-anak muda kreatif, jamu bisa tampil lebih modern, lebih kekinian, bahkan bisa jadi minuman favorit di kafe-kafe gitu. Ada beberapa juga kemarin Tifa lihat UMKM yang udah mulai buka jalan gitu ya, untuk menjual ramuan-ramuan herbal yang berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Karena seperti yang kita ketahui kalau sekarang itu tuh banyak banget ya perubahan cuaca yang tidak menentu, teman Pro 2. Tapi ya untuk kamu yang pengen buka usaha jamu tradisional tapi tetap value-nya tuh modern tuh gimana ya? Pastinya ada beberapa cara yang bisa dilakukan gitu, apalagi juga peluang bisnis ini banyak banget, teman Pro 2. Dan pastinya juga dengan tidak mengubah khasiat jamunya tapi mengubah cara penyajiannya. Mungkin yang dulu pakai jamu gendong itu kan butuh waktu yang lama. Dan tentunya juga kalau kemasannya tuh botol kaca yang riskan gitu. Tapi sekarang ini jamu kunyit asam itu tuh bisa dikemas yang lebih estetik. Mungkin bisa dijadikan serbuk gitu, ataupun juga bisa disajikan di coffee shop. Unik juga ya, coffee shop yang isinya perjamuan. Weh, ide bagus juga tuh ya ternyata, teman Pro 2. Mungkin kamu bisa mengaplikasikan ide tersebut, teman Pro 2.

0: sub.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Dan pastinya sebagai peluang bisnis jamu tradisional ini juga bisa dikemas dengan sedemikian rupa, mungkin bisa dengan adanya coffee shop ataupun juga dikemas di botol yang estetik, tentunya juga tambahan-tambahan lainnya yang bisa diviralkan gitu teman Pro 2. Dan bahkan beberapa brand jamu modern ini sukses menjangkau pasar nasional lewat platform digital dan memanfaatkan pastinya media sosial mulai dari Instagram, TikTok sampai marketplace buat memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas. Artinya ya inovasi itu nggak selalu menciptakan sesuatu yang baru. Kadang mengemas warisan budaya dengan cara yang relevan buat generasi sekarang itu tuh juga bisa menjadi salah satu cara terbaik kita buat bisa memperpanjang usia dari si jamu itu sendiri agar bisa lebih dikenal nih sama anak cucu nanti ya teman Pro 2. Ya artinya walaupun peluangnya besar, bisnis jamu modern ini gak harus digampangkan gitu aja karena ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usahanya. Salah satunya adalah mengubah stigma kalau jamu itu pahit dan buat orang tua doang. Wah, jamu ini minuman orang tua aja nih. Karena banyak pelaku usaha sekarang itu udah mulai inovasi rasa. Ada yang mencampurkannya dengan lemon, kayu manis, sampai rasa buah-buahan yang segar tanpa mengurangi kandungan dari si jamu tersebut ya. Hasilnya juga jamu ini bisa menjadi lebih ringan dan bisa diterima berbagai kalangan. Dan yang paling penting ini adalah branding dari produk tersebut. Karena logo yang menarik, kemasan estetik dan juga ada story ya di dalamnya. Ini juga bisa jadi nilai tambah buat konsumen tertarik untuk order. Karena kalau dari lihat di video ataupun konten-konten yang menarik, ini juga bisa berperan besar ya. Mungkin dari video proses pembuatan jamu, manfaat bahan alami, sampai testimoni pelanggan, bisa jadi strategi pemasaran yang efektif gitu. Dan tentunya buat anak muda yang pengen mulai usaha, jangan selalu harus berpikir, ciptain, wih aku apa ya, ini ada yang baru lagi nih. Tapi mungkin bisa nge-recreate, rebranding lagi produk-produk yang udah ada jadi yang relevan dengan yang sekarang teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu pengen lebih dalam lagi mencari komposisi apa sih yang tepat gitu ya, mungkin bisa trial and error ataupun juga kamu bisa baca dari laman Halodoc untuk ragam contoh obat tradisional jamu populer yang ada di Indonesia. Dan next teman Pro 2, dari jam 1 sampai dengan jam 2 kita bakal lanjutkan lagi kebersamaan kita. Kita cukupkan muda kreatif dan akan ada Sportpedia untuk menemani kamu dari pukul 1 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tentunya informasi olahraga akan tiba share ke kamu. Stay tune di sini.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Sumbro 2, sudah jam 13 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 2 siang ya. Kita awali dulu kayaknya dari cabang olahraga basket, di mana timnas basket putra Indonesia U18 mengawali FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier 2026 dengan hasil yang meyakinkan. Karena Indonesia menundukkan Laos 8-9-3-5 di Chan Ka Pho Gymnasium Kamis 11 Juni 2026 kemarin, teman Pro 2. Dan memang sejak kuarter pertama Indonesia langsung mengambil kendali permainan melalui tekanan agresif terhadap lawannya. Tim Merah Putih juga menutup kuarter pembuka dengan keunggulan nyaman 30-13 atas Laos. Dan dominasi Indonesia berlanjut pada kuarter kedua melalui permainan efektif di kedua sisi lapangan. Laos ini hanya menambah 7 poin, sementara Indonesia mengoleksi 17 angka tambahan sebelum turun minum teman Pro 2. Untuk Indonesia sendiri memasuki jeda pertandingan dengan keunggulan 47-20 atas tim lawan yang terus tertekan. Dan permainan disiplin ini ngebuat Laos kesulitan mengembangkan serangan sepanjang babak pertama berlangsung. Dan memasuki kuarter ketiga, Indonesia tidak mengurangi intensitas permainan yang udah dibangun sebelumnya. Skuad asuhan Ismail ini juga kembali menambah 26 poin berbanding 11 angka milik Laos. Dan keunggulan Indonesia semakin melebar pada kuarter terakhir lewat permainan yang tetap konsisten sepanjang laga. Untuk tim Merah Putih menambah 16 poin, sementara Laos hanya mampu mencetak 4 angka. Untuk hasil akhir ya, ada 89-35, serta memastikan Indonesia mengamankan kemenangan perdana pada ajang kualifikasi regional tersebut. Wah, ini juga jadi modal berharga ya buat menghadapi lawan yang lebih berat sebelumnya, teman Pro 2. Dan kau bisa membaca kembali informasi kemenangan Indonesia ini atas sudah diraih Indonesia melawan Laos ini, teman Pro 2, di laman rri.co.id.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Teman Pro Duo, kamu masih dengerin Sportpedia kali ini dan masih dari laman rri.co.id, skuad Garuda Nusantara ini gagal melangkah ke final Piala AFF U19 atau Asian Boss Championship 2026. Garuda Muda ini harus mengakui keunggulan Australia dengan skor tipis 0-1 pada semifinal dan pertandingan berlangsung di Stadion Utama

Lemah Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Dan kedua tim juga menampilkan permainan agresif sejak awal demi mengamankan tiket menuju partai puncak. Indonesia dan Australia saling bertukar serangan sepanjang babak pertama yang berlangsung dengan tempo tinggi. Tapi, nggak ada gol tercipta hingga turun minum dan skor tetap bertahan imbang. Dan dukungan puluhan ribu penonton memberikan energi tambahan bagi skuad asuhan Nova Arianto sepanjang pertandingan. Ya, walaupun demikian, rapatnya pertahanan kedua tim bikin peluang bersih sulit diciptakan. Dan memasuki babak kedua, Nova Arianto juga melakukan sejumlah perubahan buat meningkatkan daya serang timnya. Beberapa pemain dimasukkan guna memberikan variasi permainan dan juga menambah tekanan kepada Australia tempat nomor 2. Di mana perubahan tersebut ini bikin Indonesia lebih berani menyerang dan beberapa peluang berbahaya berhasil diciptakan. Tapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal bikin keunggulan gagal diraih Garuda Muda. Ya, Amar Raihan Brick ini juga sempat dapat kesempatan emas setelah menerima umpan terobosan dari lini tengah. Tapi sayangnya peluang tersebut belum mampu dikonversi jadi gol bagi Indonesia pada pertandingan penting tersebut. Dan yep, kamu bisa update informasi ini teman Pro 2 di laman rri.co.id. FYI juga Indonesia ini juga bakal menghadapi Kamboja dalam laga perebutan peringkat ketiga di Sabtu 13 Juni 2026 di hari ini ya. Kita tunggu deh hasilnya ya teman Pro 2. Semoga yang terbaik buat timnas Indonesia pastinya.

0: banyak memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Putra Tri Ramadhani atau Astronik ini menduduki peringkat 2 dunia Elite Series 2026 dengan 1380 poin usai meraih kemenangan di World Climbing Series Praha, Ceko. Dan ia juga sebelumnya berada di peringkat 9 di seri Wujiang, Tiongkok, Tuan Pro 2. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan Buntoro, juga mengatakan kalau capaian Srondeng ini membuktikan Indonesia nggak punya ataupun juga nggak hanya punya taring di speed maksudnya, tapi juga punya atlet-atlet yang siap mewarnai podium World Climbing Series. Terus juga nih pelatih Elit Timnas Amre ini juga bilang apa yang dicapai Srondeng ini juga hasil kerja keras seluruh tim, terutama Ruth Setar, dan juga diharapkan jadi cambuk bagi atlet pelatnas lainnya buat lebih keras berlatih. Di sisi lain, Raffiandi Ramadhan ini menduduki peringkat 39 dengan 69 poin, sementara saudara kembarnya Raffianto Ramadhan di peringkat 47 dengan 24 poin, teman Pro 2. Dan pastinya juga tim pelatih ini terus mendukung penuh atlet-atlet buat meraih prestasi terbaik dengan semangat dan juga kerja keras. Dan ini juga pastinya dengan semangat dan kerja keras, bukan gak mungkin Indonesia bisa mendominasi di nomor elite suatu hari nanti. Ya, kita doakan bersama, teman Pro 2.

Teman Pro 2, udah Tifa share ke kamu informasi dari dunia olahraga tadi, mulai dari Indonesia yang ternyata juga menang ya untuk di Timnas Indonesia basket nih. Terus juga tadi informasi lainnya juga udah Tifa share ke kamu. Tapi kalau kamu pengen dapetin informasi seputar dunia olahraga lainnya, kamu bisa langsung aja ketik rri.co.id Teman Pro 2. Dan nanti next dari jam 2 sampai dengan jam 3 kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk di program selanjutnya ada Top 20 Indo Lokal dan juga bakal ada Top 20 Barat Lokal yang nanti bakal dipandu sama Nadia Teman Pro 2. So stay tune di sini di program Baru Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik bersama Nadia di Indonesia Top 20 RRI Pro 2 Pekanbaru untuk minggu ini teman Pro 2. Dan tadi sudah kamu dengerin nih sebuah new entry kita di Indonesia Top 20. Itu ada single milik A'a Boril. Dengan Dulu Kita Masih Remaja nih teman Pro 2, yang merupakan soundtrack dari Dilan ya, yang kelanjutannya Dilannya udah dewasa nih teman Pro 2. Oke. Nah, kira-kira apakah lagu kamu minggu ini akan berada di posisi yang aman nih teman Pro 2? Makanya langsung aja kita simak. Waduh, langsung kita beranjak aja di posisi berikutnya nih teman Pro 2. Kali ini It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram, berarti harus naik nih teman Pro 2. Karena minggu lalu berada di posisi 20, jadi minggu ini didorong nih oleh singlenya A'a Boril nih teman Pro 2, dan menempati posisi ke-19. Wih, congratulations ya untuk It Gitaf. Ini dia spesial untuk kamu nih teman Pro 2, ada singlenya milik It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram.
1: 19

Halo, kita Mampre 2. Siapa yang gak tahu lagu yang satu ini nih, Mampre 2. Ya, itu lagunya Liodra dengan Pura-Pura yang pasti sering banget kamu request di program Pro 2 Hit List nih, Mampre 2. Jadi ternyata nih untuk single ini bagi Liodra nih, Mampre 2, ini menggambarkan proses healing dari sebuah luka. Jadi Liodra juga sangat percaya bahwa kejujuran walaupun menyakitkan jauh lebih baik daripada menyembunyikan perasaan yang akhirnya menjadi beban untuk diri sendiri. Jadi proses pendewasaan membuat Liodra sekarang ini lebih tenang dan juga lebih bijak ya dalam menghadapi sebuah masalah. Beda banget ya, beda jauh banget dengan dirinya yang lebih muda dahulu. Udah tua banget nih. Dan dulu tuh lebih reaktif lah ya secara emosional. Jadi bagi Liodra nih, Mampre 2, menyanyi dengan rasa itu adalah caranya untuk menyampaikan emosi secara jujur, dan tujuannya agar kamu nih, Mampre 2, itu benar-benar ikut merasakan cerita di balik setiap lagu yang dibawakannya saat ini. Oke deh, kita balik lagi di posisi ke-16 di minggu ini. Ada singlenya Bernadia dengan Rabun Jauh. Nanti juga di posisi ke-15 ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang.

Samuel Cipte dengan Pencuri Malam. Minggu ini berada di posisi ke-14 dan kita langsung beranjak aja lagi ke posisi 13 di minggu ini. Teman Pradua ada singlenya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Nah, Mesahira di ujung minggunya berada di posisi ke-12, masih stuck juga nih teman Pradua karena masih banyak banget yang request. Ini sih apa ya? Memang untuk singlenya Mesahira kali ini benar-benar kayak feel-nya dia banget karena memang sebuah pengalaman lah yang dialami oleh Mesahira sendiri nih teman Pradua. Jadi untuk emosionalnya dapat banget, terus juga menjiwai liriknya, dan lagu ini benar-benar hidup dan sesuai dengan karakter suaranya sendiri nih teman Pradua. Ini dia, kita langsung aja simak di posisi ke-12 kita. Langsung ada Mesahira dengan Di Ujung Minggu. 12.

para kita yang sudah bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan itu mempera dua, ada Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa yang minggu ini harus berada di posisi kelima teman mempera dua. Berarti kita minggu ini punya juara baru, dan yang pastinya ini adalah salah satu lagu favorit kamu nih teman mempera dua. Nah untuk kami penasaran, kita langsung aja beranjak dengan single milik Ivan Seventeen yang kayaknya Seventeen zaman dulu nih teman mempera dua yang masih komplit, yang masih lengkap gitu, benar-benar tidak bisa lepas dari Ivan. Dan akhirnya dia yang tadinya mencoba untuk punya warna baru, ujung-ujungnya balik lagi nih dengan nuansa Seventeen pada zaman dulu nih teman mempera dua. Dengan singlenya nih Jangan Paksa Rindu yang berada di posisi keempat, dan nanti singlenya Now bersama Ari Lesmana naik juga ke posisi ketiga di minggu ini dengan Sesi Potret.

memang sedang mengguncangkan industri pop tanah air. Dengan sempurnanya aku milik NPD nih Tom Ampera 2 yang waktu baru-baru rilis memang langsung viral di media sosial nih Tom Ampera 2. Lagu itu memang mengingat kita pada era-era kayak zaman-zamannya dulu Coboy Junior ya kan, kayak kembali lagi nih Tom Ampera 2. Jadi memang lagu ini lahir dari sebuah video singkat sebenarnya milik Niki Putra di akun media sosial pribadinya. Yang kemudian menarik perhatian netizen dan menyadari potensi tersebut, akhirnya NPD memutuskan untuk menggarapnya secara serius. Jadi menurut Mario Cesar nih teman-teman berdua, proses penulisan ref utamanya terjadi ketika apa ya, secara spontan nih teman-teman berdua selama sesi rekaman podcast. Jadi menandakan memang ternyata kreativitas mereka tuh mengalir tanpa batas nih teman-teman berdua. Walaupun singlenya apa ya sebenarnya ya ringan banget. Terus kayaknya memang to the point aja, tapi berasa banget untuk keceriaannya. Tapi walaupun ada sedikit narsisnya gitu ya. Oke deh teman-teman berdua, kita sudah sampai di posisi kedua di minggu ini, yang tentunya artinya tinggal kita menantikan juara baru kita di minggu ini, siapakah gerangan. Tapi sebelum Nadia pamit, terima kasih banyak dulu Nadia mengucapkan untuk teman Pradua yang sudah request di program Pradua Hitlist. Terima kasih banyak nih teman Pradua untuk kamu yang sudah support lagu-lagu Indonesia dengan mendengarkannya di Pradua nih teman Pradua. Dan mudah-mudahan para musisi Indonesia ini selalu memberikan karya-karya terbaik untuk kita dengar di keseharian kita. Dan terima kasih banyak juga untuk label company juga yang sudah supportnya luar biasa dengan memberikan juga mengirim single-single milik musisi Indonesia yang terbaik yang bisa kamu dengarkan setiap hari, setiap jamnya nih teman Pradua di program Pradua Hitlist ataupun juga di Pradua FM Pekanbaru sendiri nih ya. Dan apalagi ya, kayaknya udah itu aja deh. Sembari juga Nadia pamit dari Indonesia Top 20 RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan nanti juga Nadia kasih kamu single manca hits di Pro 2. Ya, kira-kira lagu-lagu apa aja yang bisa kamu request di program Pro 2 Hitlist ya. Jadi nanti Nadia hadirkan untuk kamu 1 jam ke depan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, Nadia pamit. Ini dia posisi pertama kita di minggu ini. Ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Kita ketemu lagi minggu depan di Indonesia Top 20 RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia.

21 Pilots itu nomor 2 Drag Path. Ya, merupakan lagu ini adalah lagu bonusan ya dari album mereka itu nomor 2. Jadi lagu ini ditulis oleh vokalisnya sendiri yaitu Taylor Joseph yang juga memproduseri bersama Paul Mini ini nomor 2. Jadi pertama kali dirilis itu di akhir tahun 2025 sebagai bagian dari edisi terbatas dari album studio ke-8 duo tersebut itu nomor 2 itu 21 Pilots ini sendiri. Dan lagu ini dirilis sebagai single akhirnya di bulan Februari 2026 melalui Atlantic Records juga nih teman-teman berdua. Jadi Drag Path ini sendiri juga sudah memasuki puncak di nomor 57 nih di Billboard sendiri teman-teman berdua, dan mencapai puncak di nomor 23 di Inggris ya. Jadi Drag Path ini awalnya muncul sebagai tadi ya lagu bonusan di album mereka yang dirilis di tahun 2025, tepatnya di bulan September nih teman-teman berdua. Jadi edisi terbatas dari album studio ini yang ke-8 mereka tersedia selama minggu pertama aja. Jadi semenjak perilisannya dengan pembeliannya diperlukan untuk mendapatkan lagu Drag Path ini sebelum kemudian dihapus dari daftar. Tapi akhirnya lagu itu viral ya di media sosial dan mengumpulkan lebih dari 1,5 miliar tayangan dan 75 ribu remix di platform. Jadi di platform musik nih teman-teman berdua, dan akhirnya mendorong duo ini untuk secara resmi lah kembali merilisnya sebagai single dengan ada sedikit perbedaan. Jadi ketika dirilis lagu ini disertai sebagai dengan video musik animasi yang disutradarai oleh Tobias Gandorf ya. Dan duo ini juga sedikit mengubah versinya dari versi asli agar menyimpan sesuatu yang lebih spesial lah bagi mereka yang membelinya pada awal. Jadi kalau di awal itu memang pure yang asli, kalau yang sekarang udah dirilis teman-teman Prado ini beda banget, ada versi yang berbeda lah dari yang pure karya pertama mereka. Oke, dari international hit single nih teman-teman Prado yang Nadia hadirkan untuk kamu, yang bisa menjadi referensi teman-teman Prado juga yang mau request di program Prado Hit List. Seperti yang satu ini ada Lana Del Rey dengan First Like.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Memang langgaran banget ya. Ngebuat lagu untuk perhelatan akbar di acara olahraga tuh memang langsung jadi kayak pecah banget nih teman Pradua. Sebenarnya lagunya tuh gak yang terlalu up banget beatnya, tapi euforia tuh kerasa banget nih teman Pradua. Jadi penyanyi asal Kolombia ini, kali ini dia berkolaborasi bareng Burna Boys nih teman Pradua. Itu musisi Afrobeats dari Nigeria. Jadi mereka menciptakan single yang memang apa ya, ngebuat orang tuh kayak jadi semangat, ceria gitu ya, dan memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion Azteca nih teman Pradua di Mexico City. Jadi melalui penampilan energik mereka kemarin nih yang menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dan dalam tayangan upacara pembukaan yang disiarkan ke berbagai negara ini teman Pradua, tentunya Shakira tampil sangat mencolok dengan menggunakan busana kuning terang yang dipadukan dengan rok putih. Jadi benar-benar cerah banget teman Pradua. Akhirnya dia muncul, waktu acara itu ya, dia muncul di tengah lapangan bersama puluhan penari yang menggunakan kostum yang nuansanya sama, yaitu putih kuning. Sementara sebuah replika trofi Piala Dunia juga yang berukuran raksasa berdiri megah di pusat arena tersebut. Nah, untuk penampilannya semakin meriah ketika Burna Boy ini bergabung di atas panggung lapangan. Keduanya membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang berjudul Day Day ini teman Pradua, yang memadukan warna musik Latin khasnya Shakira kan, kayak yang awal dulu Waka Waka ya kan, sampai sekarang pun masih ngelekat banget ya. Dan sekarang udah ada Day Day ini teman Pradua dengan sentuhan Afrobeats yang menjadi cirinya dari Burna Boy sendiri. Jadi lagu ini juga merupakan lagu resmi turnamen dan juga untuk pertama kalinya dibawakan secara langsung dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026. Pokoknya meriah banget. Kalau kamu sempat lihat mungkin di kanal YouTube nih teman Pradua, wah seru banget sih. Kalau apa ya, kalau udah saya kira sih memang pecah ya. Apalagi dengan dance-nya atau juga tarian ini teman Pradua yang benar-benar energik, membawa kegembiraan di sebuah acara besar. Oke deh, berikutnya Nadia mau kasih referensi juga single yang bisa kamu request. Salah satunya ini adalah single dari K-pop lah, boleh. Kali ini ada BTS dengan Swim nih teman Pradua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sayang. Sayang.
1: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
2: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
2: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
2: Oke.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Okay, siapa sangka ini adalah single impian mereka berdua. Ada Portugal The Man dengan Marshmello nih teman-teman berdua, yaitu Phoenix ya. Jadi ini adalah kolaborasi bersama DJ dan juga produser hitmaker, yaitu Marshmello nih teman-teman berdua. Jadi single ini juga pastinya mempertemukan warna indie rock khas Portugal. Jadi The Man dengan sentuhan produksi elektronik melodik dari Marshmello sendiri. Dan menariknya nih teman-teman berdua, lagu ini juga menjadi salah satu langkah terbaru Portugal The Man setelah merilis albumnya Shish ya di tahun 2025 yang sebelumnya menghadirkan single Tanana nih teman-teman berdua. Jadi lewat pernyataan resminya, yaitu vokalis John Gorley nih teman-teman berdua mengaku bahwa kolaborasi ini juga terasa spesial secara personal. Dan sebagai seorang yang tumbuh besar di Alaska, dia menyebutkan dunia musik dulu itu terasa kayak nge-DJ jadinya nih, terasa seperti sesuatu yang sulit dijangkau lah ya bagi dia nih teman berdua. Sehingga bekerja sama dengan sosok yang dia kagumi seperti Marshmello itu masih terasa tidak nyata baginya untuk saat ini. Ya, jadi John Gurley sendiri juga menggambarkan proses pembuatan Phoenix sebagai pengalaman yang cukup menyenangkan dan mengalir tanpa ego maupun juga tekanan yang berlebih. Dan secara tematik, lagu ini juga mengangkat tentang siklus jatuh dan bangkit kembali dengan lebih kuat sesuai dengan judulnya. Sekaligus juga membawa nuansa tentang pembaruan dan munculnya kembali harapan. Cocok banget nih teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasa kayak semangatnya udah mulai runtuh, udah mulai kayak ngerasa putus asa, dengerin aja nih lagunya Marshmello bersama Portugal The Man dengan Phoenix nih teman berdua. Oke, berikutnya ada single Teddy Swims dengan Mr. Know It All nih teman berdua, lagu yang mereka rilis di tahun 2026 tentunya di bulan April.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ini dia ada Alex Warren nih teman Predua. Lagu yang dirilisnya yang terbaru adalah Passenger. Jadi ini adalah single pertama dari album keduanya yaitu Wild Child yang dirilisnya pada 28 Agustus yang lalu. Tapi rilisan singlenya baru di tahun 2026 ini, tepatnya di bulan Juni ini teman Predua. Jadi di dalam video ini juga menampilkan cerita yang cukup menghibur, di mana Warren sendiri juga berusaha keras untuk menarik perhatian orang yang dicintainya yang terus asik dengan ponselnya nih teman Predua. Jadi kayak keadaan sebenarnya saat ini gitu ya. Ini di album keduanya Wild Child ini memiliki makna pribadi yang sangat dalam bagi Warren. Dan dalam sebuah pernyataan dia mengungkapkan bahwa ayahnya memberinya nama panggilan Wild Child pada masa kecilnya. Jadi nama yang begitu bermakna sehingga dia bahkan memiliki sebuah gambar permanen di tubuhnya. Dan menurut Warren, untuk menciptakan album ini juga terbukti menjadi proses penyembuhan dan terapi yang memungkinkannya untuk terus menemukan lebih banyak tentang dirinya sendiri nih teman Pradua. Lagu ini bisa kamu request tentunya ya di Pradua Hitlist, seperti single yang satu ini juga ada Keisha dengan Origami.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Oke, teman Radio S, sekian dulu nih ditemani kamu dengan single hits milik mancanegara nih teman Radio 2. Ditutup dengan original soundtracknya Hannah Montana nih teman Radio 2, dari Miley Cyrus dengan Younger You nih teman Radio 2. Silakan request yang lagu hits ini dan pastikan kamu mendengarkan karya-karya mereka, lagu-lagu mancanegara atau juga musisi dalam negeri nih teman Radio 2 secara original, agar mereka juga ada apresiasinya lah nih, dan mereka juga semangat terus akan memberikan karya-karya terbaiknya untuk kamu juga ya. Setelah ini kembali bersama Tifa akan menemani kamu nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus bersama RRI Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

0: Aduh, macet lagi. Habis ini pasti lah terlambat. Kayak orang-orang di sini tuh nggak ada yang peduli sama aturan lalu lintas.
1: Sabar dong. Macet memang nggak enak. Tapi daripada kita marah-marah nih, coba deh kita kasih jalan aja buat yang butuh. Kadang kesabaran itu kunci perdamaian kecil di jalan, tahu?
2: Makasih, Kak.
3: Dunia butuh lebih banyak orang sabar. Mulai dari hal kecil, seperti ngasih jalan di jalanan, atau saling sapa tetangga. Perdamaian itu gak susah kok.
4: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Teman Pro 2, kalau tadi kamu 2 jam. Iya, 2 jam kan ya? 2 jam ditemani sama Nadia. Kali ini ada Tifa yang masih bakal temenin kamu 2 jam ke depan, Teman Pro 2. Dari jam 4 sampai dengan jam 5 kita bakal bahas di sore ceria. Bahas apa ya, Tifa? Ya, bahas. Kita bakal bahas sesuatu hal yang ada di rumah kamu mungkin, atau buat kamu yang pecinta anabul, yang punya anabul di rumah. Nah, sore ceria kali ini kita bakal bahas kucing-kucing cantik yang ternyata ada di dunia ini. Buh, yang kayaknya kalau kita pelihara tuh bisa jadi mood booster ya. Penasaran kan kucingnya apa aja? Stay tune di sini.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Masih bahas Anabul ya, anak bulu alias kucing ataupun peliharaan kamu. Yes, teman Pro 2. Kayaknya emang kalau di kita buka Instagram ataupun buka sosial media, pasti ketemu salah satunya videonya kucing gitu. Entah kucing yang lagi tidur, marah-marah gak jelas, nendang pintu, minta motor. Kayak si Aren ya. Atau bahkan yang tingkahnya lebih absurd daripada manusia. Nah, mungkin buat kamu yang kayaknya pengen banget pelihara kucing tapi bingung mau kucing apa, asik. Berasa marketing kucing ya. Tapi ternyata teman Pro 2, kucing ras yang masuk daftar teratas kucing cantik ini adalah Persia ya. Kucing Persia ini emang dikenal dengan bulunya yang panjang, lebat, dan wajahnya yang super menggemaskan. Jadi gak heran kalau kucing Persia ini jadi top, jadi salah satu top 3 lah ya di Indonesia. Kucing rumahan gitu. Terus juga selain ada Persia, pastinya ada Maine Coon, si raksasa yang lembut. Ini ukurannya tentunya jauh lebih besar dibandingkan dengan kucing biasa, tapi sifatnya emang terkenal penyayang dan juga ramah. Terus juga bulunya yang tebal dan ekornya mengembang. Maine Coon juga kelihatan kayak singa versi mininya gitu. Ada juga Norwegian Forest Cat ataupun kucing hutan Norwegia. Ini bulunya panjang dan tebal karena memang berasal dari daerah bersuhu dingin. Penampilannya gagah tapi kelihatan elegan dan menawan gitu. Walaupun cantik nih teman Pro 2, kucing berbulu panjang membutuhkan perawatan ekstra, mulai dari rutin disisir sampai menjaga kebersihan bulunya biar tetap sehat dan juga nggak kusut. Ada perlakuan tertentu juga pastinya untuk para kucing-kucing tersebut, anabul-anabul yang bulunya panjang. Tapi kayaknya kalau kamu sendiri better yang kucing domestik kah atau kucing yang ras kayak yang udah Tifa sebutin tadi teman Pro 2?

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Dengan tingkah yang unik dan lucu serta menggemaskan, tentunya kucing menjadi salah satu hewan yang cocok banget untuk dijadikan teman main, teman curhat, ataupun bisa juga nih kamu ajak dia ngonten. Karena ada banyak ya influencer kucing gitu yang menampilkan kucing-kucingnya berperilaku layaknya manusia. Mulai dari mereka emosi, makan yang lahap, bahkan sampai tidur yang goleran aja dimanapun mereka tidur gitu. Wah, itu udah lucu banget sih kalau dijadikan salah satu teman gitu untuk ngonten Teman Pro 2. Tapi ya nextnya lagi nih, kalau tadi kita udah ngebahas tentang Maine Coon, terus ada Persia juga yang emang udah banyak yang pelihara. Ada juga nih daftar ras yang favorit gitu yang kelihatan elegan dan juga unik Teman Pro 2. Ada kucing jenis Russian Blue, di mana kucing ini tuh punya bulu abu-abu kebiruan yang kelihatan berkilau dan juga mata hijau terang yang sangat mencolok. Wow. Dan banyak orang juga nganggap kalau Russian Blue ini sebagai salah satu ras kucing paling anggun di dunia. Terus nggak jauh-jauh dari Russian Blue ada nih Ragdoll yang terkenal dengan mata birunya yang besar dan juga ekspresif. Sifatnya juga kalem banget. Bahkan waktu digendong tuh tubuhnya bisa lemes kayak boneka kain. Emang cantik banget sih kalau jenis ragdoll yang satu ini ya Teman Pro 2. Tapi kalau kamu suka yang mirip dengan hewan buas kayak macan, ada kucing eksotis namanya Bengal, yang walaupun tampilannya garang banget kayak macan tutul, tapi Bengal bisa jadi hewan peliharaan yang unik dan juga menggemaskan serta bisa bersahabat Teman Pro 2.

Teman Pro 2 masih bareng Tifa di sini di Sore Ceria. Kita masih bahas jenis-jenis kucing gitu. Kalau tadi kita ada kucing yang mirip dengan macan tutul, ada kucing ras bengal, bengal, beda ya, beda. Dan next Teman Pro 2 ada, kamu enggak boleh lupakan jenis kucing Siamese ataupun juga kucing Siam yang terkenal dengan mata biru cerah dan juga sifatnya aktif dan juga sering banget interaksi dengan manusia. Terus kalau kamu sendiri Teman Pro 2 mungkin ada yang langsung pengen punya jenis kucing Maine Coon, Persia atau Bengal ya. Tapi sebenarnya nih kecantikan seekor kucing enggak selalu ditentukan oleh gen rasnya doang, karena banyak juga kucing kampung ataupun juga kucing lokal, kucing domestik gitu ya, yang ternyata gak kalah menggemaskan dan juga punya karakter yang unik. Yang paling penting ini tuh gimana cara kita merawat dari si kucing-kucing anabul tadi biar tetap sehat, biar tetap gemoy, biar tetap aktif gitu, biar tetap terus menemani kita. Dan ngasih makanan yang cukup, menjaga kesehatan, mengajak bermain, dan juga memberikan kasih sayang, ini juga jadi kunci biar kucing tuh tetap sehat, aktif, dan tentunya bakal cantik terus gitu. Ya pastinya juga bagi para pecinta kucing, semua kucingnya tuh spesial, mau ras mahal ataupun kucing yang ditemukan depan rumah, semuanya punya pesonanya masing-masasing. Ya gak sih Teman Pro 2? Oke deh, kita cukupkan dulu untuk ras-ras kucing cantik di Sore Ceria kali ini. Next kita masih di Ngobras. Satu jam ke depannya dari jam 5 sampai dengan jam 6 kita bakal ngobrolin sesuatu hal pastinya di Sore Ceria kali ini. Dan bakal kita lanjutkan lagi di Ngobras. Stay tune.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lamun ya nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya. Produ FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu satu jam ke depan buat program Ngobras. Dan Ngobras kali ini konteksnya kita bakal ngobrol tentang VG posting. Atau ini tuh pengertiannya adalah kebiasaan mengunggah pernyataan samar, menggantung atau tanpa konteks di media sosial. Yang mana ini tuh kayak mungkin untuk awalnya memancing rasa penasaran publik ya, buat bertanya-tanya, menebak-nebak atau berinteraksi di kolom komentar. Nah ternyata ini tuh istilah yang emang dikenal di Facebook gitu. Ya ini ada VG booking, tapi popularitasnya ini makin meledak di platform lain kayak X, Instagram dan juga TikTok. Akhirnya namanya tuh lebih luas lagi jadinya VG posting, teman Pro 2. Nah emang kenapa sih ya kok bisa muncul fenomena ini gitu teman Pro 2? Dan mengapa orang itu melakukan yang namanya VG posting? Pasti bakal kita bahas di Ngobras untuk hari ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Ternyata teman Pro2, istilah dari ataupun juga fenomena dari value booking ini tuh emang udah lahir cukup lama dari pengguna Facebook yang posting status dengan kalimat samar-samar. Ya mirip bukan dengan postingan yang kubaca tidak jelas, tapi rasanya sedang membahas sesuatu yang mungkin banyak orang tahu. Ayo lo gimana tuh coba. Sebagai contoh kayak ada yang bikin status cuma jualan gimmick sih. Orang-orang baca ini kayak akan ngerasa penasaran gitu ya. Ini siapa ya yang sedang dibahas? Apalagi sih konteksnya gitu. Dan waktu ada yang bertanya bukannya menjelaskan malah ngebahas hal lain atau menjawab seperti ya gitulah atau sejenisnya. Dan biasanya ini tuh bertujuan buat meramaikan postingan atau agar ada yang bertanya. Dan seiring waktu berjalan teman Pro2, kebiasaan ini tuh tentu aja menyebar ke banyak platform lain kayak di media sosial X, TikTok ataupun Instagram dan Thread. Polanya sama gitu. Istilahnya aja yang berubah jadi FAQ posting. Sederhananya ya, FAQ posting itu kebiasaan memposting sesuatu di media sosial tanpa ngasih konteks yang jelas, jadi orang lain tuh nggak tahu dan nggak paham apa yang dimaksud dari postingan tersebut. Dan biasanya postingannya tuh sengaja dibuat menggantung dan ngebuat orang penasaran sampai memberikan respon. Engagement dan dari value posting pun juga cukup besar nih. Karena semakin banyak interaksi yang ada di postingan itu juga semakin luas jangkauan yang ada. Menarik ya. Apakah kamu pernah melakukan value posting ini teman Pro2?

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa

suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian, fenomena tradisi Ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi Ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

dari ketidakjelasan makna dari value posting yang mungkin dilakukan oleh orang-orang, ternyata orang-orang tuh melakukan value posting ini punya alasannya gitu, beberapa alasannya. Di mana ada yang pertama algoritma, ini platform media sosial ini biasanya ngasih reward pada konten yang menghasilkan banyak interaksi, entah berupa engagement atau reward berupa penghasilan dolar gitu ya. Dan postingan yang banyak ini bikin orang bertanya-tanya, udah jelas akan memancing replay, quote, ataupun komentar. Of course, engagement juga akan naik ya. Terus juga gak semua orang nyaman bagiin detail kehidupan secara terang-terangan di media sosial. Dengan video posting, orang tersebut bakal ngerasa lebih nyaman dan ngerasa lebih didengar, bisa menghindari konsekuensi dari pernyataan yang dibuat. Kalau alasan lainnya ada perhatian, sebagian orang melakukannya karena mereka pengen jadi pusat perhatian aja. Ya, nggak ada alasan lain gitu. Ya, kesimpulannya value posting ini banyak dilakukan beberapa orang buat memenuhi alasan-alasan tertentu. Cara ini juga dilakukan buat lebih memahami gimana orang berperilaku di media sosial dan juga algoritmanya ini ngebentuk kebiasaan tersebut tuh gimana. Menarik ya teman-teman.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya Bunda, kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

IG posting juga banyak dilakukan beberapa orang buat memenuhi alasan-alasan yang tadi ya teman Pro 2. Jadi cara ini juga bisa dilakukan buat lebih paham gimana orang berperilaku di media sosial dan gimana sih ngetes ombak lah istilahnya, kayak gimana algoritma itu membentuk kebiasaan tersebut. Dan buat kamu yang pengen memanfaatkan media sosial lebih dari sekedar konsumsi pasif, mungkin kamu bisa pakai VG posting ini. Dan pastinya kalau tujuannya buat bangun konten atau bisnis yang bisa menjangkau audiens lebih luas, teman Pro 2. So kita cukupkan dulu untuk ngobrol sore hari ini tentang VG posting. Semoga bisa nambah insight kamu lagi teman Pro 2. Dan ternyata emang ada loh akun-akun tertentu yang buat postingan yang gak jelas gitu, yang tujuannya tuh beragam ya teman Pro 2. Dan kali ini juga Tifa mau sekaligus pamit undur diri deh dari ruang dengar kamu, soalnya udah ada Risa nih di sini yang udah siap banget buat nemenin malam hari kamu. Imal mingan bareng Risa. Jadi kamu bakal ditemani sama Risa teman Pro 2 sampai dengan jam 12 malam. Thank you banget buat kamu udah stay tune sampai jam 6 sore ini. Dari jam 11 yang tadi kayaknya lagu terakhir Tifa bakal puterin buat kamu deh. Satu lagu yang ini bisa juga ngebuat mata kita terbuka, asik. Ada lagunya dari India dengan Evaluasi. Bye-bye.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari Desa Kegata dan Desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

98,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman pro 2. Enggak berasa ya, sekarang udah jam 6 nih teman pro 2. Tentunya di hari Sabtu ini 13 Juni 2026 barengan sama Risa Octavia yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam di Jaga Malam hari ini. Ya, kita malam mingguan bareng deh hari ini teman pro 2, pokoknya akan Risa temenin kamu dengan program-program seru yang akan Risa hadirkan di hari Sabtu ini. Tentunya juga sama lagu-lagu kesayangan kamu yang akan Risa puterin juga. Oke deh teman Pro 2, seperti biasa di jam 6 kita akan mulai dulu dengan Pro 2 Unik. Kita bakalan bahas sesuatu yang unik sambil kita juga akan menantikan seruan azan maghrib pada pukul 18:22 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: sakit. Tau gak sih, kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
1: David mana?
0: Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
1: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
0: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru, kemarin sore juga udah mulai di-upload.
1: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
0: Iya, enggak kok, aku kan cuma lihat IG-nya doang.
1: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
0: Gini loh,
1: orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
0: Oh alah, kalau gitu jangan bilang siapa-siapa ya.
2: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor Pro 2, kita masih di Pro 2 Unik tentunya. Hari ini kita bakalan ngobrol sesuatu nih teman Pro 2. Kita bakalan ngomongin satu hal yang sering kita lihat setiap hari. Dan kadang nih, kamu sempat gak kayak kepikiran kalau ternyata matahari itu ternyata menyimpan banyak fakta unik teman Pro 2. Apalagi sekarang matahari Pekanbaru nih lagi panas-panasnya ya. Padahal sebenarnya teman Pro 2 setiap pagi yang kita lihat nih, kayak setiap siang juga yang kita rasain panasnya, tapi masih banyak nih rahasia matahari yang mungkin bikin kita kayak gak nyangka gitu teman Pro 2 ya, ternyata banyak banget fakta uniknya. Bayangin aja nih, kayak matahari itu sebenarnya adalah bintang nih teman Pro 2. Kebayangkan itu adalah bintang, yaitu bintang yang paling dekat dengan bumi, dan bedanya karena ya jaraknya hanya sekitar 150 juta kilometer dari kita. Terus ukurannya juga terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan bintang-bintang lain di langit malam. Jadi kalau nggak ada matahari ya nggak bakal ada tuh kayak tumbuhan, terus nggak ada makanan, bahkan nggak ada kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Nah teman Pro 2, terus fakta selanjutnya, kalau misalkan Risa tanya, kamu tahu nggak sih matahari itu ternyata berisik atau diam nih teman Pro 2? Kebanyakan pasti jawabnya diam ya, karena kita gak dengar suara apa-apa ya. Tapi faktanya ternyata matahari ini menghasilkan getaran dan gelombang suara yang sangat besar nih. Jadi para ilmuwan juga bahkan bisa mendeteksi getaran tersebut menggunakan alat khusus. Dan masalahnya suara itu gak bisa sampai ke bumi karena ruang angkasa yang hampir hampa udara. Jadi kayak gelombang suara itu gak punya media untuk merambat. Jadi kalau suara matahari bisa terdengar oleh manusia, wah kemungkinan besar bunyinya akan seperti dengungan raksasa yang gak pernah berhenti selama 24 jam. Jadi kebayang ya teman Pro 2. Dan fakta lainnya, ternyata suhu inti matahari itu bisa mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius nih. Jadi panasnya ya pastinya luar biasa teman Pro 2. Jauh melampaui suhu apa yang bisa kita bayangkan di bumi. Jadi untung aja ya jarak kita ini cukup jauh. Kalau misalkan kira-kira bumi ini sedikit lebih dekat ke matahari ya, mungkin kehidupan juga bakalan akan sangat sulit untuk bertahan nih teman Pro 2.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Mama.

Sebagian besar uang koin rupiah yang beredar punya nominal kecil dan dibuat dengan bahan aluminium, nikel, hingga kuningan. 100, 200, 500, dan paling tinggi 1000 rupiah. Namun tahukah kamu bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan nominal besar yang dicetak dengan kandungan emas di dalamnya? Koin itu diterbitkan secara khusus dan tidak berlaku sebagai alat transaksi. Koin dengan kandungan emas itu dimiliki oleh koin 100.000 Sri Cagar Alam Gambar Komodo, koin 150.000 Sri UNICEF, koin 200.000 Sri Cagar Alam Gambar Badak, koin 300.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, koin 500.000 Sri Peringatan 100 Tahun Bung Karno, dan terakhir koin 850.000 Sri Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Dengan kadar emas yang berbeda, ada yang 900 sampai 1000, ada yang 23 karat, dan sebagainya. Yang pasti, koin emas ini berbeda dengan uang koin yang kita pegang sehari-hari.

Oke, teman pro 2. Jadi ya, dari obrolan kita tadi, ternyata kalau matahari ini ya bukan cuma bola api raksasa yang bikin siang hari jadi terang. Ya, ternyata matahari juga punya suara, teman pro 2. Dan memiliki suhu jutaan derajat. Dan tentunya cahayanya adalah pesan dari masa lalu dan menjadi pusat dari hampir seluruh tata surya juga. Dan kadang teman pro 2, hal yang paling luar biasa itu justru yang ada di depan mata kita nih setiap hari. Hanya saja ya, mungkin kita jarang meluangkan waktu untuk mengenalnya lebih dekat, asik. Dan itu dia teman pro 2 pembahasan kita di pro 2 unik hari ini. Dan after ini jangan kemana-mana karena Risa tentunya masih akan nemenin kamu di jam 7 ini teman pro 2. Kita bakalan masuk di music live chat, jadi jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. What's

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
0: Info Pro 2.
1: Nomor Pro 2, sebanyak 156 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini ambil bagian dalam pelaksanaan Car Free Night perdana di kawasan Jalan Pembangunan Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis yang berlangsung pada 12 hingga 13 Juni 2026. Kegiatan yang digelar selama 2 malam tersebut juga menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menikmati suasana malam akhir pekan sekaligus mendukung perkembangan UMKM lokal. Berbagai produk ditawarkan kepada pengunjung mulai dari kuliner, minuman, pakaian, hingga aneka permainan anak. Sejak sore hari, kawasan kegiatan mulai dipadati warga yang ingin melihat langsung suasana Car Free Night perdana di Kelapapati. Dan antusiasme masyarakat juga terlihat dari ramainya pengunjung yang datang bersama dengan keluarga untuk menikmati berbagai fasilitas dan produk yang tersedia. Ketua Pelaksana Car Free Night Kelapapati Taman Pro 2, Deddy Saputra, ini mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dari Karang Taruna, pemuda setempat, serta masyarakat dari 5 RT yang berada di kawasan Jalan Pembangunan. Dan menurutnya, selain menjadi sarana hiburan masyarakat, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan ruang promosi dan pemasaran bagi para pelaku UMKM agar usaha mereka semakin berkembang.
0: Info Pro 2.
1: Taman Pro 2 Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Riau menegaskan bahwa upaya pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pencegahan tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat keamanan maupun pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan bersama demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rahmat, dalam mendukung pelaksanaan program Ratakan atau Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan yang diinisiasi oleh Satgas Wil Riau Densus 88 Anti Teror Polri. Dan menurut Bobby Rahmat, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga stabilitas sosial dan juga persatuan bangsa.

0: Pro 2.
1: Lama Pro 2, demikianlah info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman berdua, ada jam 7 aja nih ya. Saatnya kita masuk di program Music Live Chat Pekanbaru, teman berdua. Dan tentunya kita bakal ngobrolin seputaran musisi-musisi lokal dari Riau dan sekitarnya, Boy. Apa sih yang mau kita bahas malam hari ini, Risa? Kayaknya kita bakalan bahas ya musisi-musisi dari Pekanbaru nih yang berhasil menembus pasar mana nih, Tifa? Pasar kaget enggak ya? Tidak, maksudnya masuk ke nasional nih, teman berdua ya, yang tentunya juga lagunya sampai sekarang juga bisa kita nikmatin, teman berdua. Harusnya udah pada tahu ya. Siapa aja sih yang Lila? Oh iya, ada Lila. Terus mana? Oh, Geisha, benar. Terus 420 masuk enggak sih? Sebenarnya masuk ya kan? Benar juga ya kan? Jadi kita geng band mana? Band kamu, iya benar juga. Bisa jadi, mana tahu ya teman-teman yang kemarin main di MLC Pekanbaru juga nanti bisa menembus pasar nasional juga ya, teman berdua. Nanti kita bakalan bahas perjalanan mereka ya, dari awal karir tentunya sampai sekarang dikenal luas oleh kita dengan karya-karya mereka yang juga tentunya gak kalah dengan yang lainnya nih, teman berdua ya. Sampai akhirnya kita masih bisa dengerin lagu-lagu mereka sampai saat ini. Nanti kita akan bahas bareng-bareng, jadi jangan kemana-mana. Sambil kita dengerin dulu satu lagu, teman berdua. Mungkin kita dengerin dari Pamungkas dulu kali ya, yang mau nemenin kita sama lagunya yang satu ini. Ini kayaknya lagunya juga akhir-akhir ini sempat viral juga di media sosial nih, yang rilis di bulan April 2026. Ada berapa kali kita akan saling memaafkan yang akan disebutarin dari Pamungkas untuk nemenin kamu dulu, teman berdua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
3: Maaf, saya tidak bisa bohong.
4: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Rusuh di rusuh.
3: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh, bukan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sudah di ujung kisah.

Oke, teman berdua, malam hari ini kita bakalan bahas nih ya musisi-musisi dari Kota Pekanbaru, teman berdua, yang tentunya tuh udah berhasil menembus pasar nasional nih, teman berdua. Kalau kita mendengar kayak satu nama, Geisha atau Lila, nah mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah lagu-lagu mereka yang tentunya sudah menemani masa-masa sekolah kita, masa galau, bahkan pas lagi jatuh cinta nih, teman berdua. Tapi sebenarnya tahu gak sih kamu, teman berdua, kalau dua band yang pernah meramaikan industri musik Indonesia ini ternyata punya akar yang sama, yaitu Pekanbaru. Dan tentunya kita bakalan bahas gimana sih musisi dan band asal Pekanbaru ini berhasil membuktikan bahwa talenta dari daerah juga mampu bersaing di tingkat nasional. Nah, kita bahas dulu Geisha nih, teman berdua ya. Band yang terbentuk di Pekanbaru dan mulai dikenal secara nasional setelah mengikuti ajang kompetisi teman berdua pada tahun 2007. Dan gak butuh waktu lama, lagu Jika Cinta Dia ini langsung mencuri perhatian pencinta musik Indonesia. Nah, setelah itu lahirlah berbagai hits dari mereka kayak Takkan Pernah Ada, Cinta dan Benci, hingga Lumpuhkanlah Ingatanku yang juga masih sering kita dengar sampai sekarang, teman berdua. Tentunya kesuksesan Geisha ini juga menjadi bukti bahwa mimpi besar ini bisa dimulai dari kota yang jauh dari pusat industri musik Indonesia, teman berdua. Dan juga teman berdua, fun fact-nya nih ya, Geisha ini dulu sebelum berubah nama menjadi Geisha, ternyata mereka ini sempat menggunakan nama Jingga, dan sebelum akhirnya mereka berganti nama menjadi Geisha, teman berdua. Dan next-nya kita bakalan bahas Lila nih, teman berdua ya. Lila, si raja lagu galau di era 2000-an ini, juga berasal dari Pekanbaru nih, teman berdua. Dan juga Lila ini terbentuk dari pertemanan sejumlah anak muda Pekanbaru yang memiliki kecintaan terhadap musik tentunya. Nama mereka juga mulai melambung lewat lagu Mantan Kekasih ya, yang sempat menjadi lagu wajib anak-anak muda Indonesia pada masanya. Terus belum lagi kalau kita dengerin lagu Lebih Dari Bintang dan juga Magic, yang membuat Lila juga semakin dikenal luas. Dan menariknya juga, baik Geisha maupun Lila ini sama-sama membuktikan bahwa musisi daerah ini gak harus pindah sejak awal nih, teman berdua ya, ke kota besar untuk bermimpi menjadi terkenal. Ya, yang tentunya dibutuhkan adalah karya yang tentunya kuat dan kemauan untuk terus berkembang juga.

Momen berdua tentunya dari kesuksesan Geisha nih, kita bisa ngelihat nih ya bahwa Geisha dan Lila ini membuka jalan bagi generasi muda, terutama generasi baru, musisi Pekanbaru. Kalau kini banyak musisi lokal juga memanfaatkan kayak media streaming teman berdua ya, dan juga media sosial untuk memperkenalkan karya mereka. Salah satunya kayak Pro teman berdua yang juga berhasil menarik perhatian skena musik independen nasional nih. Dan ini juga menunjukkan bahwa peluang musisi daerah juga saat ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jadi siapapun bisa berkarya dan dikenal asalkan konsisten dan juga tentunya terus berproses nih teman berdua. Dan dari Geisha hingga Lila, kita juga belajar bahwa Pekanbaru bukan hanya dikenal sebagai kota bertuah aja, tetapi juga sebagai kota yang melahirkan talenta-talenta musik luar biasa teman berdua. Dan juga semoga aja kisah-kisah dari mereka tadi juga menjadi inspirasi, terutama untuk anak-anak muda Pekanbaru yang saat ini mungkin sedang belajar untuk bikin lagu, ya kan, bermusik, bikin band, atau bahkan untuk merekam karya pertamanya mereka. Karena siapa tahu teman berdua ya, beberapa tahun lagi nama kalian lah yang akan menjadi kebanggaan Riau berikutnya di industri musik Indonesia. Dan itu dia teman berdua pembahasan kita di malam hari ini tentunya di Musik Live Chat Pekanbaru. After ini jangan kemana-mana, tentunya Risa masih akan nemenin kamu nih. Kita bakalan ngobrol di obrolan komunitas, di komunitas olahraga dan kesehatan juga yang akan nemenin malam minggu kamu hari ini. Jadi stay tune terus.

Udah jam 8 saja kita masuk di obrolan komunitas sama Pro 2. Hari ini kita bakalan ngobrolin tentang salah satu komunitas. Sebenarnya sih bukan salah satu ya, tapi komunitas olahraga yang juga sekarang tuh udah ramai banget sama Pro 2. Hampir di setiap daerah mungkin udah punya komunitas ini. Karena memang tren olahraga ini tuh juga lagi ramai banget nih teman Pro 2, diikutin oleh banyak orang dari kalangan anak muda, dari remaja sampai ke dewasa nih teman Pro 2 tuh udah seneng banget sama olahraga yang satu ini. Apalagi kalau bukan lari nih teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin lari ditambah dengan event-event yang udah banyak banget dilaksanakan teman Pro 2, entah itu di Pekanbaru sendiri ya kan, dari acara yang lokal, nasional, sampai ke internasional pun sekarang udah ada ajangnya. Dan itu kayak salah satu kebanggaan nih kalau bisa ikutan lomba lari yang maraton berapa K gitu ya teman Pro 2 ya, dan dapetin medali dari olahraga ini. Tapi nih teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin kata lari nih, yang terlintas yang pasti kayak capek, keringat tahan ya kan, apalagi kalau ngelihat alam pagi yang sering disnos karena malas olahraga. Tapi ternyata teman Pro 2 sekarang ya olahraga lari ini juga bukan cuma soal olahraga aja. Dan seperti tadi yang udah Risa bilang, komunitas lari juga sudah semakin ramai dan diikuti oleh banyak generasi teman Pro 2, dari yang muda tua ya sampai ke anak-anak juga. Dan menariknya banyak yang bergabung bukan karena pengen jadi atlet, tapi melainkan karena ingin punya teman baru buat nyari aktivitas positif, bahkan buat ngurangin stres setelah seharian kuliah atau kerja. Nah, kita bakalan ngomongin teman Pro 2 tentang perkembangan atau fenomena yang satu ini. Dan benar gak sih sebenarnya komunitas lari ini bisa jadi tempat healing yang murah meriah sekaligus bikin badan sehat nih. Nah, dan kemana-mana nanti kita bakalan bahas bareng-bareng, oke? Okay?

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Nah, tema berdua. Kalau dulu ya, nongkrong kan identik dengan ngopi sampai malam. Nah, sekarang ini agak berbeda tema berdua. Banyak juga anak muda yang memilih nongkrong ini sambil olahraga. Ya, salah satunya lewat komunitas lari ini. Dan biasanya mereka ini punya jadwal rutin mulai dari lari santai, latihan interval, sampai ikut event-event fun run dan juga maraton. Yang menarik, suasananya juga gak selalu yang harus serius nih tema berdua ya. Banyak juga yang datang hanya untuk menikmati suasana, kayak ngobrol aja gitu ya, terus ketemu sama orang-orang baru. Bahkan ada istilah yang cukup populer di kalangan runner, yaitu pesantai, yaitu cerita sampai pagi teman berdua. Ya, artinya tujuan utamanya bukan siapa yang paling cepat, tapi bagaimana menikmati prosesnya bersama dengan teman-teman komunitas. Selain itu, lari juga menjadi alternatif aktivitas yang relatif murah nih, karena gak perlu alat yang mahal, cukup sepatu yang nyaman dan kemauan yang untuk bergerak tentunya teman berdua. Jadi kalau selama ini kamu berpikir olahraga itu membosankan, nah mungkin kamu belum menemukan komunitas yang tepat nih, karena masih banyak cerita menarik lainnya teman berdua. Dan setelah ini kita bakalan bahas kenapa ya lari ini juga sering dikaitkan dengan kesehatan mental.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan

Nah, teman perdua, pernah gak sih kamu sendiri teman perdua kayak lagi ngerasa capek, mungkin ya karena deadline atau problem sehari-hari? Nah, salah satu alasan kenapa pada akhirnya nih ya, banyak anak muda yang sekarang udah mulai rutin lari, itu adalah karena efeknya terhadap kesehatan mental juga teman perdua. Dan menurut beberapa sumber nih ya, saat berolahraga ternyata tubuh kita tuh bisa melepaskan yang namanya hormon endorfin yang sering disebut sebagai hormon bahagia nih teman perdua. Jadi makanya setelah selesai lari meskipun badan terasa capek, tapi pikiran kita tuh justru lebih ringan dan mood kita jadi terasa lebih baik nih, ya kan? Ditambah lagi kalau dilakukan barengan sama komunitas kita, wih, jadi makin seru tuh teman perdua. Jadi kita bisa bertukar cerita, berbagi pengalaman, terus juga ngerasa punya support system yang positif. Jadi gak sedikit juga yang awalnya datang sendirian terus pulang dengan banyak teman baru, bahkan ada yang akhirnya menemukan partner bisnis, partner olahraga, sampai ke sahabat deket dari komunitas yang sama. Jadi tentunya manfaat olahraga ini ternyata gak hanya untuk fisik aja, tapi juga membantu untuk menjaga kesehatan mental kita dan juga memperluas pertemanan tentunya teman berdua.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Waktu Ngobrol Dua. Gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung obrolan komunitas ya. Karena dari obrolan kita tadi, kita jadi tahu ternyata lari juga bukan sekedar aktivitas untuk bakar kalori aja. Jadi lari ini bisa menjadi gaya hidup sehat, sarana membangun relasi dan juga mengurangi stres tentunya ya. Terus juga bisa menciptakan lingkungan pertemanan yang positif juga. Jadi kalau kamu masih bingung mau mulai olahraga yang mana, ya mungkin gabung sama komunitas juga bisa jadi langkah pertama yang menyenangkan nih. Karena kadang yang kita butuhkan ya bukan motivasi yang besar teman berdua, melainkan teman ya mau berjalan atau berlari bersama mungkin. Dan itu dia teman berdua, kalau ada kira-kira komunitas olahraga yang kamu ikuti atau ingin kamu rekomendasikan, ya boleh banget ya teman berdua. Kalian mau berbagi cerita di medsos kita juga di Pro 2 Pekanbaru, boleh banget ya. Kalau gitu kita cukupkan untuk obrolan komunitas kita di malam minggu ini teman Pro 2. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. It's sending messages, they never end. That's a whole lot of messages for just a friend.

Oke, teman berdua, gak kerasa udah jam 9 malam. Nah, saja kita masuk di bagi-bagi dong, bahas gini, bahas gitu. Kira-kira apa yang mau kita bahas hari ini, teman berdua? Duh, kita gak usah bahas yang berat-berat ya. Seberat harga apa? Aduh, takut. Ya, teman berdua, pokoknya hari ini kita bakal ngobrolin yang seru-seru aja. Tentunya untuk nemenin kamu di malam minggu ini, teman berdua. Terutama buat kamu yang gak bisa kemana-mana nih hari ini. Mungkin karena gak ada yang ngajakin. Atau emang lagi malas aja gitu, teman berdua, buat keluar gitu. Itu ya, karena mager nih, mau nikmatin malam minggunya sendiri aja deh. Ya, it's okay, teman berdoa. Biar gak makin bosan juga ya, buat yang gak kemana-mana ya, mending bisa temenin aja kamu, teman berdoa, di malam hari ini. Tapi gimana nih kabar kamu hari ini, teman berdoa? Apakah dalam keadaan yang bahagia, happy kah, atau lagi gak baik-baik aja nih, teman berdoa? Ya, mungkin karena lagi berantem sama doi, atau mungkin lagi mager, atau lagi banyak masalah. Kalau masalah kita ngomongin, semua orang banyak masalah ya guys ya. Tapi ya gak apa-apa, kita tetap harus nikmatin semuanya, teman berdua, karena life must go on tentunya. Jadi memang harus ya dibawa happy aja guys ya. Mungkin ngobrol sama teman-teman biar makin happy juga. Kali ini di bagi-bagi kita bahas apa ya? Bahas sesuatu yang seru aja deh nanti ya. Risa akan bawain untuk kamu, teman berdua. Mungkin yang bikin kita juga makin wah gitu, biar makin semangat juga nih. Nanti Risa akan balik lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu kesayangan kamu juga, karena kita mau muterin satu lagu. Lagu dari siapa deh ya? Kita dengerin satu lagu yang lagi hits aja gak sih, teman berdua? Kalian setuju gak? Atau kalian ada ide mau dengerin lagu apa? Boleh deh, malam hari ini Risa buka buat kamu yang mau juga dengerin lagu-lagu kesayangan kamu hari ini. Nanti Risa puterin juga. Kita dengerin sesuatu, satu lagu yang lagi ramai banget di media sosial. Ini sebenarnya lagu lama sih guys, di tahun 2000-an sih kalau gak salah aku ya. Lagu ini dari salah satu boy band legendaris dunia, teman berdua. Ada Backstreet Boys nih. Siapa yang gak kenal lagu Shape of My Heart yang lagi rame banget didengerin di mana-mana? Nah, kita dengerin dulu malam hari ini, oke? Okay?

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.

0: di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
2: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
3: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
4: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

Selama pro 2 di era digital yang juga terus berkembang, banyak benda yang mengalami perubahan nih, atau bahkan tergantikan oleh teknologi baru. Tapi ada beberapa benda yang juga tetap bertahan dan digunakan oleh berbagai generasi. Dan keberadaan benda-benda ini juga menunjukkan bahwa fungsi yang sederhana dan efektif ini seringkali mampu melampaui perubahan zaman. Nah, kira-kira apa aja ya selama pro 2? Yang pertama nih ya, satu benda yang gak lekang oleh waktu adalah buku nih teman berdua. Kenapa? Ya meski kita lihat kehadiran e-book dan berbagai platform digital juga semakin populer, namun buku cetak ini tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat teman berdua. Dan buku juga menjadi sarana utama untuk menyimpan dan menyebarkan ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Dan menurut UNESCO, buku juga masih memainkan peran penting nih dalam pendidikan, pelestarian budaya, dan juga penyebaran pengetahuan di seluruh dunia. Dan juga kehadiran teknologi digital juga belum mampu nih sepenuhnya menggantikan pengalaman membaca buku fisik teman berdua.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
1: Memiliki suku terbanyak di dunia.
2: Lambangnya burung Garuda.
3: Benderanya merah putih.
4: Berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

Teman berdua, di tengah maraknya penggunaan ponsel pintar atau smartphone yang juga tentunya bisa menunjukkan waktu dengan mudah nih, tapi jam tangan ini juga tetap diminati teman berdua. Selain berfungsi sebagai petunjuk waktu, jam tangan juga menjadi bagian dari gaya hidup dan identitas penggunanya juga. Dan menurut Federasi Industri Jam Swiss, permintaan jam tangan, terutama jam tangan mekanik, ini juga masih tetap tinggi nih, karena tentunya nilai seni, presisi, dan juga warisan yang dimilikinya teman berdua.

Nomor 2 ada jarum dan benang yang juga merupakan alat sederhana yang juga telah digunakan manusia selama ribuan tahun. Meskipun industri tekstil juga semakin modern, tapi alat ini juga masih menjadi kebutuhan dasar untuk menjahit, memperbaiki pakaian, atau maupun membuat karya kerajinan tangan. Dan tentunya kesederhanaan dan kepraktisannya juga membuat jarum dan juga benang ini menjadi tetap digunakan dari generasi ke generasi. Terus juga ada pensil nomor 2 yang jadi salah satu alat tulis yang paling awet keberadaannya meski ya komputer, tablet, dan perangkat digital juga semakin berkembang. Pensil juga tentunya masih digunakan untuk menulis, menggambar, membuat sketsa, hingga kegiatan belajar di sekolah. Dan menurut Ensiklopedia Britannica, pensil modern ini mulai berkembang pada abad ke-16 setelah ditemukannya grafit murni di Inggris. Dan hingga kini, pensil juga tetap menjadi alat penting dalam dunia pendidikan dan juga seni. Buku, jam tangan, jarum dan benang serta pensil ini merupakan contoh benda yang mampu bertahan di tengah perkembangan teknologi yang juga begitu cepat tahun kedua. Jadi benda-benda ini juga membuktikan bahwa fungsi yang sederhana, efektif dan bermanfaat juga akan selalu dibutuhin oleh manusia nih ya. Meski zaman juga terus berubah, namun 5 benda ini juga tetap hadir dan digunakan oleh berbagai generasi. Dan ini juga jadi saksi bahwa berapa penemuan terbaik manusia ya memang gak akan lekang oleh waktu teman berdua. Dan itu dia pembahasan kita di 1 jam bagi-bagi. After ini Lisa masih akan nemenin kamu tentunya, masih dibagi-bagi bahas gini bahas gitu hingga nanti jam 11 malam. So stay tune terus sama berdua sambil kita dengerin dulu satu lagu dari For Revenge dengan Semula.

Oke, Tomo Pro 2, udah jam 10 nih. Dan tentunya kita masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu nih Tomo Pro 2. Mungkin di malam hari ini ada yang udah pulang dari abis kumpul mungkin sama barengan sama teman-teman kamu, Tomo Pro 2. Atau mungkin kamu lebih memilih untuk ya mungkin bersantai aja, nggak kemana-mana nih ya. Ya maupun kalian mau keluar, mau santai di rumah sih sebenarnya Tomo Pro 2 boleh-boleh aja ya, yang penting nyaman ya kan. Karena kadang juga kalau malam minggu ada yang mungkin milih untuk istirahat aja karena mungkin malas macet-macetan, karena mungkin ramai banget orang-orang pada keluar semua, atau memang mungkin mau healing santai aja nih guys ya kan. Oke, ini Tomo Pro 2 di bagi-bagi kali ini kita bakalan bahas sesuatu nih, apa ya? Mungkin kita bakalan bahas yang seru-seru aja. Nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Tomopro 2, korek api, ini merupakan salah satu benda sederhana yang tentunya memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari ini Tomopro 2. Jadi alat yang digunakan untuk menyalakan api secara terkendali nih untuk keperluan kita ya Tomopro, entah itu memasak, penerangan, maupun berbagai aktivitas lainnya. Yang mungkin sekarang kalau kita lihat Tomopro 2 udah mulai tergantikan dengan pematik gas dan juga perangkat elektronik lainnya. Namun nih Tomopro 2, korek api ini juga masih tetap jadi salah satu inovasi yang ngasih kemudahan untuk kita juga nih sejak berabad-abad lalu ya, bayangkan saking lamanya. Dan perjalanan perkembangan korek api juga berlangsung cukup lama teman Pradua dan juga panjang banget. Dan ini berawal dari alat sederhana yang digunakan masyarakat Tiongkok kuno, kayak korek api yang kemudian terus mengalami penyempurnaan hingga lahir bentuk modern yang lebih praktis dan aman untuk digunakan. Jadi berbagai penemuan dan eksperimen para ilmuwan juga turut berkontribusi dalam menghadirkan korek api seperti yang kita kenal saat ini juga. Dan korek api ini bisa dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk ya menghasilkan api secara terkendali teman Pradua. Dan di berbagai daerah di Indonesia, korek api ini juga dikenal dengan sebutan geretan, pemantik, macis atau juga mancis nih. Jadi umumnya korek api ini juga dijual dalam bentuk kotak yang berisi sejumlah batang korek. Dan setiap batang ini juga terdiri atas batang kayu atau bahan serupa yang pada salah satu ujungnya dilapisi senyawa kimia yang tentunya dapat menghasilkan nyala api saat digesekan pada permukaan khusus nih teman berdua. Dan juga selain korek api batang, terdapat juga nih kayak korek api berbahan bakar cair atau gas seperti nafta atau butana yang juga lebih dikenal sebagai korek api gas atau pemantik teman berdua. Nah, gimana sih sebenarnya sejarah dari si korek api ini ya kan? Nanti akan kita bahas bareng-bareng teman berdua sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Salma Salsabil featuring Ran teman berdua, Bass Boy dengan Ava. Iya nih teman berdua.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Nomor 2 dikutip dari laman rri.co.id, awal mula korek api dan catatan sejarah ini menunjukkan bahwa masyarakat Tiongkok ini telah mengembangkan bentuk awal korek api sekitar tahun 577 Masehi ya. Dan alat tersebut juga dibuat dari batang kayu yang dilapisi belerang sehingga juga dapat membantu proses menyalakan api dengan lebih mudah dibandingkan dengan metode tradisional pada masa itu. Dan korek api modern pertama kali ini dikembangkan pada tahun 1805 oleh seorang asisten profesor di Paris bernama Kay Schenkel. Dan penemuan ini juga menemukan campuran potasium klorat, belerang, gula, dan juga karet pada bagian kepala korek nih. Dan untuk menyalakannya, batang korek juga harus dicelupkan ke dalam botol yang berisi asam sulfat. Dan meski mungkin tergolong inovatif, ternyata korek api tersebut juga memiliki harga yang mahal dan dinilai juga berbahaya sehingga juga gak banyak digunakan masyarakat. Dan perkembangan penting terjadi itu di tahun 1827 nih, ketika kimiawan Inggris John Walker ini berhasil menciptakan korek api yang dapat dinyalakan melalui gesekan, guys. Dan penemuan tersebut juga merupakan hasil pengembangan dari eksperimen yang sebelumnya dilakukan oleh Robert Boyle pada akhir abad ke-17. Dan kemudian Walker ini menemukan bahan campuran antimon sulfida atau potasium klorat, gom alami, dan pati yang dapat menghasilkan nyala api ketika digesekan pada permukaan kasa. Dan temuan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan korek api gesek yang juga lebih aman, praktis, dan banyak digunakan di berbagai negara hingga saat ini.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Selama berdua meski teknologi pemantik modern juga terus berkembang, tentunya korek api juga tetap menjadi alat yang banyak digunakan karena harganya terjangkau, mudah dibawa, dan juga praktis. Dan penemuan sederhana ini juga menjadi salah satu inovasi penting ya, membantu kita untuk mengendalikan api dengan lebih aman dan juga efisien dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu dia teman berdua pembahasan kita tentang sejarah korek api. Dan juga untuk penutup kita di bagi-bagi hari ini dibahas gini, bahas gitu nih teman berdua. Dan sepertinya Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah bergabung bersama dengan berdua dari pagi hingga sekarang nih teman berdua ya. Tapi after ini Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Semoga informasi-informasi yang Risa sampaikan di lagu-lagu yang saya putar ini jadi menghibur kamu di malam minggu ini guys. Untuk itu Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM. Pro 2

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Ah, pengen beli es krim aja lah.
1: Eh, jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Ah, segar juga ya.

0: karena hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
1: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
2: Pernah hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Inspirasi. Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang orang bijak dan mengeluh masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini, hanya sedikit tersenyum dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi. Kali ketiga, tetap tidak ada lagi yang merespon dengan tawa atau senyum. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata, "Jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama?" Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Teman Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hari Minggu 14 Juni 2026 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang salat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isyrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada sholat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan

Golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai dengan penugasan pemerintah. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MV Damatubun mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pertamina imbau masyarakat untuk bijak menggunakan BBM sesuai kebutuhan. PT Pertamina Patraniaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak, yakni dengan membeli bahan bakar minyak atau BBM sesuai kebutuhan, peruntukan, dan jenis kendaraan yang digunakan. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MP Damatubun mengatakan penggunaan BBM yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi konsumsi energi sekaligus mendukung kelancaran distribusi BBM kepada masyarakat. Distribusi Pertalite ke seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan normal sesuai dengan penugasan pemerintah. Menurut Robert, perusahaan terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di berbagai wilayah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ada Mesa Hira di ujung minggu, pas banget ini di ujung minggu bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2 sebagai teman terbaik kamu di minggu ini, hari Minggu yang 14 Juni 2026. Dan seperti biasa nih, kebersamaan kita cukup lama sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 di weekend ini. Wah, ini pada belum bangun kali ya, atau udah bangun karena bergadang nonton bola. Wede wede wede. Ada Qatar versus Swiss sudah berakhir satu sama. Sekarang lagi main Brazil versus Maroko. Aduh aduh aduh, keren keren keren keren. Sambil nonton mungkin sambil dengerin radio juga ya. Oh iya, kamu bisa juga mendengarkan pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko itu di RRI Pro 3 dan juga RRI Pro 1, teman Pro 2. Kalau mau dengerin tuh pas banget tuh. Lagi main bawa kedua lagi.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Bilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada buku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ngomong soal weekend teman Padua, weekend memang jadi waktu yang paling pas nih, paling ditunggu ya setelah mungkin lelah menjalani aktivitas yang padat selama 5 hari terakhir teman Padua. Ada mungkin yang milih istirahat di rumah atau juga ada yang milihnya olahraga karena ini hari Minggu kan. Biasanya ada car free day, tapi ini aku belum lihat apakah hari Minggu ini ada car free day karena kayaknya di depan belum ada yang berlalu lalang. Biasanya sih kalau ada jam segini udah ada yang lari-lari kecil gitu ya, atau bersepeda atau sekedar jajan-jajan, karena di car free day bukan hanya olahraga, jajanan juga banyak teman Padua. Nah, gimana nih kamu rencana pagi hari ini? Apakah santai-santai di rumah aja sambil nonton bola mungkin, atau mau olahraga di car free day?

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Woi, lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
5: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun

tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih di Spada teman Pro 2. Nih ternyata di area Sudirman Pekanbaru sudah banyak yang berolahraga di Car Free Day ya. Udah ada yang lari-lari pagi nih. Dan ada fun fact nih teman Pro 2, ternyata berjalan kaki selama 20 menit setiap pagi itu banyak kali manfaatnya yang bisa kamu dapatkan teman Pro 2. Selain membantu membakar kalori, aktivitas sederhana ini juga mampu meningkatkan kesehatan jantung dan melancarkan peredaran darah nih. Dan gak hanya itu teman Pro 2, paparan sinar matahari juga membantu tubuh kamu memproduksi vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang dan sistem imun. Jadi kalau kamu sekarang lagi free aja, mungkin baiknya olahraga jalan kaki aja minimal teman-teman.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering lihat iklan wanita cantik? Iklan obat kuat atau obat cantik? Sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-klik-klik ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.

0: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.
1: Ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin suasana hatinya sedang kurang baik, teman Pro 2, lebih baik kamu coba jalan kaki aja ya. Karena katanya jalan kaki di pagi hari itu bisa membantu memperbaiki suasana hati kamu, teman Pro 2. Tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang membuat kita merasa lebih rileks dan bahagia. Nah, kamu bisa olahraga jalan kakinya di sekitaran area Car Free Day ini aja, karena udah mulai ramai teman Pro 2 yang berolahraga di area Car Free Day ini.